yaqalo nqadi da testi kuro ngwana huko wachisa aho ya uchida saura sekaka sin orop ngan haure maske kare kose skose sa kare kose irika uda nira kairan se elop misti sa gupna ngomdom sa aises tkanira sin amka sense maserikordia domini sondak ses aho ya uchida maserikordia ska saura se ngay bahere

kancangqona disi amala zadisi camcacam disi korncam tsaraga ibe zadisi camcacam disi nqani ncangqam inxusa disi camcacam disi ngqona athi ke aguranguru zadisi ngqona ncacam disi ncam

0: Good morning.
1: Good morning.
0: You are producing the sushi yourself?
2: Me.
0: Oh.
2: Tengwa.
0: Tengwa.
2: Tengwa.
0: Mati tu rang on kaisen.
2: Amanda Derksa.
0: Ya, dia cingge Derksa. Oh, oh, oh. Ah, orang kat dia nak kami doai kita.
2: Iya, mesu kita.
0: Okay, kawan saya kudi. Ah, ni pergi ramu. Tadi nama Haruti, di tu. Maya, kaisa. Ah, ice mandu dah kurun harun ada.
2: Umbai dalam harun ke, ni agak kuka. Si hand made dari kain harun ke, di kerang ni umbai harun ke. So ni pergi kudu liar and bias liar. Pan ekonomi tadi nama dah saya ni dan tonggi liar. Terus pada ni hidup metafor lagi.
0: Ah, tonggi kau senja ni sih saya. Aku kunci harun di kau sekiya.
2: Yang mana sih aku juga tonggi banyak tu di kau berahu dek ini. Kau bertonggi banyak kau tu dek ini. Karena orang ini nak kau lewat kau dek ini. Kau tidak sih nak dek ini. Kau berkikin kau mungkin tidak kau ber. Harun je.
0: Ara kangkan semeri kantor orang di harun di senja kau berkiri. Ia itu semua hubasan. Nibah nama angkut tua. Rosau kucing je kerip kui, rosau kucing je kui. Saya izke keraga kuna oka. Atau orang ayer kande kotor ni sisa cobeka. Kau saya ingat nara tau kaske. Di situ ingat ni kamera khasat sida ni. Di situ ingat ni kamera ini. Mungkin agam suka keluar thawa awa swapka. Ida ke kosa se ni ina makun kota. Ida ke nari itu kau mesti sara awa. Kali ini nama aku bapak kanin sedar pada suka kau yang ina kani kali kau na mai aina tap aromarike koirakun jadi ini stali kiri ini na semua harga kopi yang semua aku kari kue se itke niba antas kau kriska ucing nanti mesti niba hari hari ting asa kui gay. Tong chining apa? Kami ini keraga tegu ya. Kami kering keragut kayu cincin kaha ini kering hunera kau uisi. Sisa kerjaku untuk empower solar products. Tiada kami kaya uang ni bah. Ini anggap untuk jangan mah di asal kaya teknologi terkumpul tahun. Aku ya ini kari isola nanti. Sorry. Zakwa ngante kerasi sunhun ting platina uwa kari huna kari nebara amahuwe se karona kagu isenje karona kari ha ka audo se idake kari nari kaunt uisa hun debara kini barike kari kubab ti hun indibako a kereha kubab china tkaga sen ka nkabibke neba ha ara kanka stimiri.
3: Thank you, Sikwe, Mire.
0: Eh, Urugia.
3: Eh,
0: Mariko Karan Onkaisen.
3: Ah, Herman Kawepke, Kwensap Obahu.
0: Eh, oh, Neva, it Dugatari no ana ua?
3: Ah, Neva, again, Haunasi Saran. Haunasi, Kaunkuihun, Anagauku, Kwengire, Turo Anagauku, Kadi, Nagogrom, Mukumi, and Haunasi Kobap. Pak Kakasin kau kudi, kini kau cina lagi. Uang sekolah guna season uha. Tamas kayu stong say tuan kakakak. Negeri day nam dongga Madira mi ne kamari ke Madira kaye ne ump ke Madira kaye. Bekep di cedi. Rahun wanak na. Sim ke tadi tau ngasi son tuan. Sada dikai kungire. Hospital di Jihun kita hiu, awak baru semua nak ho, hai nak ho, si nak ho na, kering urus niu, nihunwan ke nihaku barang sama kuwe.
0: Rakan kan semula kau sekong cuci, kari tanya tambah kau lepas sago di, sama kuwe ni, macam kau cuci kari sekarang kau di, aroma. Ya tahu nih sebab aje. Ubah koru hingga ni, kemak aku mustahil aku cintu nak buat tau kasih itu. Aku nak buat kasih itu. Aku nak kemak aku tani tanang kain, kubis hagat kain, kubis items ayah sekarang ni baru Kristina makan kain. Ong di kebaru keruan asini awa ii kaba kering mana kau main si nasi. Eka dana si kawatam I nangus kosisa I dake neba nama kangan di tua ha. Tanang dike nesuap I hari ni berapa nista lagi strike kisuap I Kuda nadi, pedi nadi, terangkan. Kabel nadi, karira ota e nisiske nisisa e baran na kari tene tseke ne tsa dimi kmi nge kmi nge wara ga se auro se ke khari sude khuda wara e e ane o ke ke pas ko ko a go tsene ngom pa se se sing ka tsuko kwa se a se ra ka tsinta in kama kharuwa awwa odani wara ga se ne suri na ke konka wara ga tsu singa ka a kaudo ara do ho ba de so ai khari in o be ga ha ga in tsine kama ko mo tsa bere ko ra ka wo a khari e ga tam i tsa be i tsu ko tsa ba ne ba ni tsa sting ka ta na ma khoin ong di ma ra mi re na ma khoin kha ong nang ong di na ba khu tsa ni kan are tsi tsa ma du ma din khuda ni ong di tora pong tsa ma se a ka tsu si pla e ga i de ge tsa ba kong ka in ge hong khois kai sa mes ti danas yo se ri kristian ha mo ama de ba khu a tsa din in khwa tsa ri ge ra tong a tsi i la ge nga sa tsa ri an ka ba ba khu ni so a ri ge khoina ka ona kari i khwa ba ma sa ri tsa ndi ba ai kong ama khu ku ma ri ka u tsa pa re ma khali a le ba khu ku ron tsa ma ni ama khu ra kha ku ku nga khwenda ho tsa seng tsa ku tsi ma nga khu khali ne ba ama khu tsi ana ka ong tsa ku ro tsa ra ku kha be ra ke ka mi sa khu an phan twist tsa no pa kha nan an ku tira mi kha ru ong di o me an khu ai khai ka ba khu ni a khali kwa u se tsi tsa sa kha ba u tsama se kwa u se khali ni a kwa ma a tu ti da mi re se i ke kwa o do ko gra o ti di a kha ba kha bi khani si sa ko ya ya ke tsone khuru ro ye ni go bu kobu se a ni ta wa tsam tshi ni kha ba mo tsari wong e ba re ke ni kha ba go tsika kha ba ko o ke wa ra ka se sun wa ba ra am ni ba ke khali ka o do turisti ke ni tsing ke ngwe me khali e na ma khwedi ra turi ko ba a ra ka kost ni
2: kain klas di khwedo
0: ma le fra transition
2: neske dong mi tsulin mo ding ka di doma e ka nya ha sa ho
0: o a di ba do korus di sisinga rati swapna ma ma sisin kuba ini di kuriki tsman mo khum tsadura kuri
2: kuri sne sarge kuri ske ka nama ka nga sikho siske kuri sa sida di ka kun kha ka iso ma pigir mi sida ke nari kam ko ga ta jego na sip jego paso erki ban ba khumwa ke paso erki ban ba sida ke ne amma sike go ntse nwa tsa tsa mab ne baske kolik khai na qaba unqwa khaba sama zande ngwaba le ngwapi le ngoswa sna u treatment ha ke le ngwaba ne barasi seke dage mama so ngwa khom khare kira qoli mama trainer ske e di tsira do khumire se ne ba ta kira qoli go ke ka ga idu tsitse ne ba tsana maitsi tora maris khada ga go ke ramdi ke onda ramske e tsira do khumire
0: Kekan kan, siapa orang tak usipla ara? Kekan kan, siapa yang sih? Wajah siapa yang tahu na? Hei, anu kau bang, macam mana sih? Kasih nana, ayat kan, kain kan, ada. Korang beri sih, kan korang beri sah, korang sah. Jadi, test ini, ikut, ada kuat, wah, ni bah, lukis casting, kan? Jadi, kalau mah, kau yang ada tu, ada kemapin, kan? Kalau mah, kalau bah, saruka awari, kan sih?
1: Tui kainan koro koma koma.
4: Was koma ba huske sang wakaresa sachara inhumi. Ha angwan hupna mipe hupna waraka harika. Ha unasi hu sorosi kam kam senduru hanapchi karib abe madi. Elok mis kaikwen hamkwen tuan tairan ona om arite haun haure kai samis.
1: Tumaka titiran haun kai samis.

0: ndaba ba kota kai tui ba ukwanske.
1: Yeah.
0: Ha da wami doi da. Amaga mi.
1: Kori kasa
0: brade.
1: Kori kasa kusho brade.
0: Kori kasa zabo da mi.
1: Aye.
0: Kai se. Mole ya di komi o da ko hai dai.
1: Yeah.
0: Amati kwa ya tuka.
1: Eh, ngari na ke kori kasi drami o even in samire. In kori kasi kwenti na ngau. Ha kumbe koko puske ngoesa on sa madre mama se.
0: Enske a usi mite da ke makalani si da mito eh.
1: Eh makalani makalani buso ba kuti ya kaka moro. Midro kaka.
2: Hot hot el kan hot.
1: Pa ingia kaka. Madre kaushin show bracha kaka.
2: Dit gaan baie mooi.
1: Dit gaan baie mooi.
2: Baie lekker en is nou by vir ons.
1: Pastor gaan koop nou.
2: Ek sal.
1: Hey, hey, hey. Ek sal daar by die kan wag en kyk wat alles is daar binne kan. Ek gou nou. Ala, khaba a tuturosen. En warati la tinisa. Ha mai, tsita yo kwa kuingqas kusa khoera nga. O ye khoe e. Kore ni khoe mase e. Eh, sorry meme. Sorry, eh, nak kahara kai sama sama kau ni kai ko moro moro.
0: Kai kai dah jauh mirai ke bro?
1: Kai ingia.
0: Ah,
1: ini baru kita kai mahu madre kau sih.
0: Eto,
1: madre terang.
0: Kai sih yang hama habi je kai sih yang amkuti. Kai sih dah kira kini.
1: Eh,
0: bola dah ko ho.
1: Eh, amadre kai ko ya.
0: Amadre kai ni sih yang hoba
1: Kristus. Pero warakan aw kun jauh kri. Wan aw kun je ha. Eh moro moro.
0: Moro.
1: Midure.
0: Kai ingia midure do.
1: Oh madita madita. Kai tu. Tu tinggi ha, ah.
0: Saya dia kabel yang kaya seng wah,
1: wah,
0: ah.
1: Eh.
0: Karuan kau pernah saya ke ini,
1: ah. Saya ikut mutra sepanjang tu iske. Aule naro nasis, aku nasi seng yang ngobakau. Nau kai karu sobra di tibatani ting udah kya. Taina, taina, taina. Meda.
0: Moro, moro.
1: Miture.
0: Kai dah, kau itu mili.
1: Kai kya tak kau itu tanya.
0: Aye, aye, aye, aye.
1: Eh.
0: Kau ni sasip ke?
1: Eh.
0: Kau sudah kau hujah iba ya,
1: Damie.
0: Aye.
1: Eh, oh, oh,
0: aku dah kau hujah kau ikut hita.
1: Eh, oh, tak orang iba senisisa.
0: Nisisa dah ke? Turu dah kau taxi di kau kau circle.
1: Ah.
0: Nampak tu dah kau ramak kau anak kau sih kau.
1: Ah.
0: Ini di kau dah bahas ke nisisa.
1: Tor shop right iyo kau tua.
0: Ah, tua kau ngah tor.
1: Eh.
0: Next kau iyo kau.
1: Nisisa ipe tor bani baku kui.
0: Asbelief.
1: Eh, oh mati dah kau sentan kau kau mati i.
0: Ha, orang kau sih sasa.
1: Sasa.
0: Amma sedang di tani karupi blessing.
1: Hei, amukra.
0: Tani
1: akore. Tani kuas naik jasin dah hati. Jono fenaku ke ngara kata tani kuahunha. Eh, saya ida get kau do. Nadi ang o aisa se. Tidak cing asen ase ase nanti asin aratua. Saya ida get shop right. Goria kap mall. Tuna ke aku cua nikas cogo. Uahan uahan dimiti. Eh, kau do. Ah. Ah, kalau saya ini ke, ah, obrolan ayah aku si hilarias, si usilahias, naskah China dekah, ha, ing udah kau si hilarias ke aku suwe, kami maba kuh, aku bangwara, ah, kami shop rights ke one ke, ha, ing aku iska, atau ha, kore one ke, ha, tidak sending aku ngah, ase kase i, kalau ase i terang am, si terang am draswab, ing nimi se iske shop rights ke one, ing am kan kau kau, wah, ni si dekah kredit meh kami arisna dekah kredit. Ti kawakasa ku karap kose ida ang hao ti sarat na ugu ti ngobatis na a trika se amkan ka ugu ngada ko taikeng waraka hunan ke amkan ka ugu ay ha ti ida ke sada kudani triusen tan skol tuwana shop right haya haipere ikakure nisi sarage mieri kuka shop titi huinga thai habe ida ke nisi sa kaiseng amkan ka ugu ka pere si ho ti ida ke pere roi neba mahe ti ida ke fars pere u potere sesendo na gransi u ti ida ke Pulau ni, china, kandis maling ar, nama biar di dolar kuirau. Tapi beng enhancen, ishop rezka, wang ay tutusen, mutang hosaron china, kora, konkara, sapron, huronarako, insin kau kah huron karai kahuge. Tada kuana, ibe kabugai. Eh, ngadi lah tidak, Stephanie Mokenda, china, raha, china rahang am ngaske goria kap molaku gan stikai sama stikau narami one eye sidat kang house aroma kaisang o aisa in kaharang ini sidat kaha kaisama stikau genau hara sikoha ti sobra eskasa hasku say tang uru one eye mandak tisa husun nak tiskan am kasina